0: labbaik, Allahumma labbaik.
1: Labbaik,
0: la sharika laka labbaik.
1: Labbaik, la sharika labbaik.
0: Innal hamda.
1: Innal hamda.
0: Wa ni'mata.
1: Wa ni'mata.
0: Laka wal mulk.
1: Laka wal mulk.
0: La sharika laka labbaik.
1: La sharika labbaik.